Eish. Yankulu. Labantwana bayahlanya kore bampolelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kore fetsa. Ha